0: Bumbula! Sarubza, dirgunjaya demintu, yawja yadu ayunsangbi.
1: Chakjunbi, Tonglang Tangguo Dadangji, Zunggui Jigzuxi, Kabi Mendebagwa Qilungun Tupchisla.
2: Yes!
1: Zhuri Xunbuji, Zhugui Pcangma, Nyeranglu Zhubuyuda. Nam Malang Kongla, Kabi Mendebagwa Di Dormatubi na.
0: Ma Zhuri Xunbuji, Majidak Zuyin!

0: Bumbulan yang sahur. Jasa yang berjuta itu bukan mancing ke? Jasa yang berjuta jadi kau kalah.
1: Mudah.
0: Ucapan yang sahur, ngasih sah.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: lehga chubya mebe chamla ki jangdi khabada ngukan khadina yu rampo zirin ga jang rin san san yu je du nie ga mebi na namnya chu lo chuo mayo kho chung wei
1: yong a chu chu nie kho chu 让看你一眼